Media Pocho Ekan Lona Siakaspani Guwahati Mahabahuka Binding Badalapan Sikan Taniklo. Pengabla Putra Poroteng Penchetong Tweklonang Dumitagme Kurwang Tuk.